pahimbazo jalur gemilang idhamin upis om hinominon pengindopoan miampainoponu kepantangan. Biyono au pesondot itana o jalur gemilang. Kadado dizo pemid pahad o jalur gemilang. Ibado memeguno jalur gemilang sebagai hapik dija. Ponokop kakamot teko pekitonon tomod au kampai ahal pembida negara gunon it kulita montok ababazan zetan Malaysia. Kadado dizo jalur gemilang sebagai gansing. Pokito no kapantangan miampai au mi bos untuk maso pensapaton jalur gemilang om untuk ponizon hozo nikaraku. Malaysia medani, sejahteraan dinikmati. Pason mantan RTM, teman setia Anda.

Aiso lati dapat himbay tomo jalur gemilang nung aiso sendupan guminabo pagun it ginabo datoko. Sendupan guminabo pagun apatut potonomon om tamangan moedo auohit mahik do polinta. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Abal tadi mo ta daw baino. Pinggisaman ka pasimpanan o panginvaguvan ka undangan Sharia kiguno tiambuson pabakason. O montok papatanto institusi kut Sharia pointimpon kasudong kikabakasan o kanu mamaganap kapakyanuan tuhon magigison. Imohingon tagaso do paguntun musa aman o minunodo kapakyanuan diti masakpayhan disido. It simposium luyal om kaundangan Sharia pagunsaba dupang ibu dupang pramanom id kota Kinabalu. Nabos itun musa kapasimbanan kaundangan Sharia o kano pa ko papangkub kasimbanon kasusufo om kalalahan o nga kangkub nagi kapabakasan institusi kain kabasan ko giginovo om lahan minggisom managubang kalaja om nagi kapabakasan kaubasanan bakalaja tumanud kahudukan kaiman tabasi om napanu tanggungan. Namot din na boss dito Musa nakapapakita o sa batanggungan ta kavas itswang kapangin voguvan kauntangan Sharia iti kampaino piyokunan na nga sanrang undang-undang pawarisan orang Islam duvong ibu duvong paramanom dun sabah diyan toko duvong param duvong buhan katu nakatahib RUU na kumoy na po nga nigisaman kaundangan kumoyso do miyaga din o id Malaysia itswang pinggisaman papapakas kapaguhudan kotos tungkus tuhun Islam. Notay mo miyagampay tabasi di Tun Musa ako pasimbanan institusi luyal om kaundangan Sharia id Sabah kampay no kumomododizan Hakim Sharia Konduan om nagi katundahan infrastruktur kut Sharia id Pipia Uvang. Paguhi din na boss, imuhengon Loyal Shari, Kaupisan Loyal Sharia Malaysia Dato Muhammad Amran Mat Zain Mazapason disido pati hambut sa Sabah id paguhu id suang ahal kapanuidangan kaundangan Sharia id pagunditi Maza pagisusubasan panginvaguvan di pinapanaw wakon in kakaton kiguno kinapaintutunan inekman makama Sharia dufang ibu dufang pramapat ipapaintutun kapaguhudan kainfagu institusi Loyal Sharia kampay na panuidangan makama utama Sharia. Subay kapagun kaiso ikivado kapambalanjan kotulan to iko undang-undang paimbida kagampit kasinganuan tanak montok tuhun Islam masa inekman pangangkatan orang Islam duvong ibu duvong padam apat.

0: Ababasan paimponu Wuhan kabansan kampai no dumotoy kembara jalur merdeka Jarul Gemilang KMJG papasindak pabago sunduvan guminabo pagun toy patriotism om nagi po ub sunduvan kodotokowan om pisakadasan tuhun magigison nabasik mo dumo vason monthly dato Iwan Benedict katundan pagun mamaguna tanggungan sa vivituhun magigison miyampay aw manutuling kakoton tinawu ugama boss om kobasanan.
1: Negara ini adalah milik kita semua dan setiap kita mempunyai peranan dan tanggung jawab menjadikan Malaysia sebuah negara yang boleh diduduki, memberi peluang kepada rakyatnya untuk membina kehidupan yang selesa di negara ini.
0: Dato' Iwan Benedict.

Inka kane ti abal tani bo dong sebab diti tebneko abal peringan nuhu di Doni Ijom mantat bogisan berita ehwal semasa om pinadahin di Dennis Primus dari bos kadesan Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati kopi Vosian.

0: 明日は会うと思います。
1: Tak boleh kong afi demain jam ko vahu tahu ngopo dong vahu minit nanti dong sebab dari pagun toko kivariti isok pehan song hamin I katutai mo degai do kohombus ko.
2: Kasayimbaan bos kadazan manak diozu kepehan.

Saba VFM 有声茶馆，美丽的心情从一句简单的问候开始，开启元气满满的一天。

我们有过欢笑，也有过失望，有过相聚，有过别离。但是，不论我们经历了什么磨难，我想，

0: Assalamualaikum Dinakan, ya nak abad.
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kot dayagan.
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nak abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

0: Yana Barnu ala Bana.
1: Itu siapa pandai.
2: Yana Bar dinakan, dong lupa mengkale seran sama ala Bana.
3: Minggu kau tu.
4: Nah.
1: Nah. Ya.
5: Itu kam dinakan.
6: Mangan ya mangan, asa jokiti kurung-kurung.
7: Link itu bangsa.
5: Bingo ko.
8: Labana.
5: Dela dendo.
9: Dinakan. Bana.
10: Terima kasih sebab sentioso kale ko penut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut.

Assalamualaikum dinakan. Salam Malaysia Madani, salam berdinakan yang nak abar dinakan. Semua kita dah bagi kemop tu. Tah siaran sama. Alabana ta 10 tu bagi bulan Ogos 2006. Tak lawa amis. Ko, semoga aku dijafatin sebab jam 3 ngabut jam 6 ko mop dinakan. Jadi dekat biasa kita on segmen buat-buat pabaran ko pandai akan tak jam 3. Tak jam 4 kemop kita on segmen ngarip-ngarip. Lepas kita akan kali abar-abar dia melat ko pan. Posok tak segmen main-main lagu ngabut jam 6 ke muap. Jadi dinakan terima kasih yang boleh nutan kami bersiaran setiap lau. Terima kasih kakal setiap semua kami. Terima kasih ke untuk semimon sukungan yang niat bekat luat tadi nakan. Jadi sian-sian dia pelanan pala-pala mau kerita. Palap-palap tak alun-alun. Semoga selamat teko merumah. Semoga selamat teko tak tungan anu tenuju. Nek terus sorry nakan kiti tak lawa amis no kok. Jadi kok mudah-mudahan semimuan penggalai beti rubin wanak benuanan kesihatan kedagan atai penata umur penatio tak pekoro yang ni alap ini siko tak pekoro yang alap. Mudah-mudahan dayak atai selalu jogoh kesihatan din akan beti ruko cuaca tubuh yang tu aduh no panas jadi ikong-ikong inem buwe putek. Waalaikumsalam din akan boleh ngendak kami bersiaran langsung tak tik Tok Sababi FM. Kok pun boleh kali kami ta RTM klik kok siaran Astro. Kok jadi diam segmen bobo pabaran kok pandangan kang boku perian cuaca untuk petiru kok pan sebagai panuan muslimin kok muslimat solat fardu asar petiru yo nota telu telu siam minit ke muap. Jadi petiru kiti ben segmen tekodan jadi kang agak ku tekodan lagat tadi nakan. Samudo kiti bedayak diam segmen bobo pabaran kok pandangan tu kok bedak dayak tu. Jadi kali do kiti lagu lekat Tasha Musli sim Mas, kau pan seribin alam syah janji palsu tak seran sama ala bana.

0: En San Mingo de Benbi, kam sentioso taate kami. Sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Tonutanu siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
2: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
1: TV 1 TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkaleno saluran radio RTM tak ninggojo.
2: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alabana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne. Allah.

0: Allah Subhanahu wa taala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman ko sentiosa bersikir latoran Tuhan ko pan ngerjion sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
0: Assalamualaikum dinakan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan mekale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

Terima kasih Dina akan kekal lagi nonton kami bersiaran tak siaran sama Alap Bana. Terima kasih Dina akan sini kita berdayak daya ko dengan buat lagu ko diam segmen bobok pabaran ke pandayagan. Jadi pasal kita tak segmen kedua segmen teko-teko dan setiap peluang miss ko. Jadi selamat nunaian solat fardu asar untuk semua muslimin ko pan muslimat. Jadi Dina akan boleh ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sabah BFM ko pan boleh kali kami tau RTM geliko tak itu siaran siaran Astro ko. Jadi terima kasih untuk semua Dina akan. Mudah-mudahan apa kali bertiru binuanan kesihatan kedagangan atai minggu-minggu jatungan dinakan. Semoga selamat teko sen-sen diam pelanan tu. Kau mau kereta palap-palap dinakan tiru cuaca panas ko. Jadi ikut-ikut minum baik putih juga kesihatan. Jadi ndak dok kiti ngendak dok kiti yang kah teko dan tu. Kau maku lagu. Kau dinakan kiti Siti orang ni bersinta aku kawin kok jamu lain. Nah ikut mana lah dedek ni itu tu. Kang insya Allah pelingkuh lagu bersinta aku kawin kok jamu lain. Minat mana tak dinakan Siti tu tak lagu Nang Ratna Bakri tu. Insya Allah lepas tu kita akan kale dinakan. Terus nanti teko dan ti bertiru lawan mis tu kadang-kadang kami pernah loro kadang-kadang kami pernah benen yang ke kami ko okey aslah kedua you know ya tu un telingo tapi ni un betis yang ka lucu lah kodan tu. Jadi mungkin sen-sen ingin yang tu ngerembia kok ngeremayan lagi segmen tiba-tiba tu kodan tu boleh no ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok boleh mohon yang tu dedek bi jawapan lah kok tak TikTok kami kok pun boleh ngechat kami maku maaf kami talian kami ni ni alap kok. Ni alap talian kami dinakan jadi kami ni teko ngenduk talian jadi muka maaf kami jadi no sini kita yang pun yang tu teko dan tiba-tiba you know kadang-kadang kami pernah loro kadang-kadang kami pernah benen yang ke kami seterus ni kedua you know you tu un telingo tapi ni un betis yang ke jawapan ni kok you kau itu nomon aku mohon anu lah bayang-bayang lah kok di kau bobok ni sini no you know itu nomon kedua you you benda kok ingatan kasih luak soro Jakaria insyaallah kang pelingkul lagu Muhammadiyah jadi yang benar terima kasih dinakan tiru cuaca ke cuaca laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia you know Jawa tak sabak tu ko jerebu ko uran tak dalam hitungan untuk kalau jemaat tiru you know ko jerebu lah ko songom tu orang tak ada hitungan lah tak sabar tu jadi sian-sian ko amun un yang tu amun un perancangan-perancangan dinakan mudah-mudahan ko penasanang semua urusan ko kuda lalang posok bayar bana teh orang-orang binakan tu amun ingin ngendak ko orang-orang unik boleh ngendak tak TikTok tu waalaikumsalam dinakan ko jadi aku ngagat tu yang tu jawapan lekat tak dinakan ti untuk teko dan tiba-tiba you know aku tu kadang-kadang kami pernah loro kadang-kadang kami perbenen yang ke kami kedua you know kami tu yo tu un telingo tapi nyon betis yang ke selamat ke muap DJ maku lagu jodoh tita pentaran siaran sama ala bana aku Alisa nang tuaran dengan maku lagu Unashim okey. Jeram ko terima kasih Jeram waalaikumsalam okey sian tu assalamualaikum DJ Fatin salam kamu moga sihat-sihat selalu maku lagu kisah dembangi tujuh ku tak dinakan yang mu tak kudat ku tak meruduk kebi ko tuaran ko ucapan semoga semua guys sihat-sihat selalu dinakan Mazlan ko jadi sambil-sambil ti yang tu ngagak jawapan-jawapan ke tak dinakan tu dayak lagi kiti lah ko dayak lagi kiti ko lagu lagu lekat tak rozai lekat kiti mi tu ko dang Ratna Bakri buat penaku lek Siti sini ko iko bana dedek ni DJ bersinta ko aku bersinta ko aku kawin ko jomo lain kata soro dang Ratna Bakri jangan sama-sama kiti dayak tak serat sama ala bana.

Dehydrasi, varian buih di badan anu kosok kurang anu berbanding buih di badan keluar. Badan dinakan-nakan terua dehydrate amun tok kelong bana, kurang mange, panget kat, nyala perso badan, reso panik. Dehydrasi kulit nebak masalah strok haba, berat buah pinggang, sawan, engkau nya sadar. Dehydrasi, nelagan lebih alap, nang nerawat.

Terima kasih Rina kan kakak lagi mengkali siaran sama lah Bana. Terima kasih Buin Hutan kami bersiaran dekat jam telu ngabut nombor tiru kok. Segmen kedua tu kok kakak lagi aku tu ngagat. Kok jawapan lah kata dinakan ti tu untuk teko dan tiba tiru. Minggu nak bangan dinakan tu. Kok aha. Jadi itu tu kok sini teko dan ni you know. Ulang kembali kata teko dan ni. Kadang-kadang kami pernah loroh. Kadang-kadang kami pernah benen yang ke kami. Aha, kok yo tu tenomon din akan tenomon. Kedua yo no yo tu un telingo tapi ni un betis yang ke kami. itu tu yang tu barang lah barang din akan. Jadi din akan boleh ngechat kami kok boleh. Yang tu ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sabah VFM V good kok. Niat teko nelepon din akannya alap lain kami din akannya un lain kami. Jadi maku maaf kami menuntut tuturan kami kelemah han luak tak kami maku maaf kami dinakan ko ndok ti yang alap-alap ko yang ni alap dong ndok ti ya ko teniman yang ni alap ya yang terima kasih ko setiap lau nukung kami kale kami yang menyondinakan sian no kami itu tu ko kakak lagi kiti diam segmen teko dan tu ko tiru lau amis ni terus mau lau jemaat dinakan alangkah ko dengan bangi no kiti tu ni terus so itu tu aku empat bangin jadi insyaallah kang yen tu amun-un kesempatan ko ko sian tu terima kasih dinakan ta TikTok tu tidak berapa ni ada ngai jelas barat ni sini lagu lekat tak jo simpul tiba mana-mana lekat tak Ahmadullah ko pan Wati Ahmad dinakan jadi sian-sian yang pelanan pala-pala mau cerita pala-pala tak alun-alun. Semoga selamat teko rumah. Semoga selamat teko tak tungan anu tinuju. Aku untuk itu peranak school, ngendok peranak school jadi palap-palap dinakan maku lagu Unashim. Maku lagu Unashim. Selamat kemuap maku lagu kisah yang mak. Insyaallah dinakan kang pukul 5 kemuap kita akan kelebar-lebar di omlat. Biasanya kita akan posok tak segmen menit-menit lagu. Jadi sian-sian ingin itu maku lagu boleh maku lagu. InsyaAllah kang pelingkul lagu-lagu yang berapa aku leh dinakan. Jadi nyawan lagi tu kok jawapan ni kan. Yang inilah boti minggu munda tu kok danti tu ulang ku balik kan. Ulang ku balik. Okey. Yo tu kadang-kadang kami tu pernah loro. Kadang-kadang kami pernah benen yang kah kami. kedua. Tekodan kedua. Yo no. Aku tu yo tu un telingo tapi nyawan betis lah. Yo tu barang dinakan. Jadi yang kah dia jawapan ni. Tapi nyawun tu dinakan tu kok yang ini jadi body minggu munda. Okey, kang kulimo kumo kiti akan kalian barabar dan melat. Jadi daya ro kiti kok lagu lekat ros mawar muhidin gentisan atai. Kok lagu je karya live ning kota nak kasih. Tak seran sama ala panah.

0: Cuma 5 minit peneluan tiap lau untuk kepastian nyaun buat bertakung tak persediaan rumah bi anu buli kok sebab jadi tungan pembiakan namuk Aedes. Buat bino sebab mungkin buli nelamat nyawa keluarga bi. Ngelagan Aedes, ngelagan denggi.
1: Sara ale endo niak buar makai boy. Terang bolorot tekok paip bay penake. Mun ngosek kudut mangkuk makai nu boy anu bay senambut. Mun makai misin pemopo alap nu penenuan. Makai nu boy uran anu senambut untuk nata entonoman antawa ngosek kereta. Penakai nu boy lebian pengosek daing manuk antawa rapa untuk nata pon kansang nu ngendak kok merakso amun ruun paip ngeman kok senempong lingau. Tenombol tekok paip amun merus impon, maka ini ian-ian perkakas untuk tujuan ngurangan buai, ndok bil elektrik nia eko.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: Xie xie.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kam no jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.
3: Siaran sama
4: Alabana.

0: tajuk-tajuk abar kemop tu, kepercayaan pelancong tak pantai timur Sabah kena amat bertambah. Pelarasan laun JKDB berdaras kuasa September 2006. Assalamualaikum ko, salam Malaysia Madani. Bersama ko aku Fatin Badaria Boy di Dioma Abar Sabah BFM siaran Bajau Ling Sama. Negara mengkituan menaik ni secara ngegak ketekuan pelancong tak pantai timur Sabah. Baju perintah merun program mau posok duta ke perwakilan asing ngogo tak kawasan E. Menteri Diamlat Datuk Seri Saifuddin Nasrud Tion Ismail Marak usahai anak ngempuan telu tahun limpas tujuan ni merun kepersoalan segar terhadap keselamatan pantai timur Sabah. Kementerian ni muan petuan tak perintah segar untuk ngendak balik pelanan tak rakyat ni. Ling ni dangai-dangai negara rai ngendak dah balik petuan pelanan tak rakyat segar antara ni negara Amerika Syarikat ko Jepun. Alinang ketukuan pelancong paling iko yono nang China ko negara Eropah. Beliau nambah pemerunan kawasan keselamatan khas pantai timur Sabah Eskom mengko sepuk daerah ni anggap sebagai kawasan keselamatan antara pekoro anurun diom kejayaan eh. Berdaras kuasa September tu lawan buanan pengerusi jawatan kuasa di Bandar JKDB penanikan nang 500 tak dari ringgit. Mengko setiausaha nerima RM400 berbanding RM300 sebelum tu. Menteri Kerajaan Tempatan Ko Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Marak pelarasan penelulus lek Kabinet Lat Sabah sebagai sohan tak kepimpinan JKDB melan tugas mengko lebih alap. Ali nangis pu undangan pu tak setiap jawatan kuasa nerimu alau nak mesyuarat RM50 untuk setiap setemuan. Sengkontu JKDB rai penerun tak keskimuan 26 pihak berkuasa tempatan PPD PBT tak semimon lat. Lebih RM30 juta benuanan untuk pembentangan kok menik taraf premis perniagaan untuk peniaga Diki tak Sabah. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan Ko Koperasi Kuskop Datuk Muhammad Alamin Marak pihak ni pecah sama mesedia lebih iko premis perniagaan anungam khusus ni untuk perusahaan mikro Diki Ko Sedong PMKS. Narusan kerja sama mengko dangai-dangai pihak terpusat Kementerian Kerajaan Tempatan Ko Perumahan Sabah Ko Agensi tak dia ni mengko pihak berkuasa tempatan PBT. Datuk Muhammad Alamin Marak bagi bayo merun lintaran hormat terhadap Menteri Kerajaan Tempatan Ko Perumahan Sabah Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif tak Kota Kinabalu. Nut ni usaha mendaras koperasi masjid pan akan benuanan pengendahan menarusan kerjasama Suruhan Jaya Koperasi Malaysia SKM untuk melagak pemerunan ni tak semimun lat. Untuk mengkolek produk tempatan seluan tak besaran lebih oyo, usahawan agro kekanan tak Sabah senok muan pendawan tak kualiti produk, pensijilan halal kau mesti mengkok kreativiti pembungkusan. Timbalan setiap usaha tetap duo Kementerian Perindustrian Keusahawanan kau pengangkutan Sabah Mindat, Moira David Marak, status pengusaha sebagai Muslim Jonia cukup untuk muan kepersuan tak pengguna produk ke halal. Mengkoknya pinin pensijilan anu penekebana. Beliau pun ngingotan usahawan dok ngedaftar jenama kok harta intelek narusan My IPO untuk ngelak jenama produk ngedaftar lek pihak ali. Moira marak bagi boy jong rasmian bengkel program transformasi usahawan Sabah terus mindset terus mindat 2026 mengkok kerjasama set Koves tak akan ingau. Bengkel telu bangi tenutan lek 50 usahawan grow ke kanan kok kraftangan nang semimon lat. Mengkok pengendah pengisian terhadap pensijilan halal ko mesti mengko keselamatan produk. Perundangan syariah tak Sabah selajur daras narusan pemerunan undang-undang sekait pengangkatan anak ko perwarisan jamaah Islam. Ketua Hakim Syari Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Datuk Muhammad Amran Mat Zain Marak enakmen pengangkatan jamaah Islam anu penelulus ko berdaras kuasa tak 2024 ngeruak undang-undang bobo tak Malaysia. Selain ko kebajikan ko hak syari anak-anak angkat jamaah Islam. Ling ni usaha selajur penerun untuk kelulusan rang undang-undang pewarisan jamaah Islam 2026 diom siding Dun Sabah 22 Julai limpas. Ini untuk matongan urusan sekait hak waris ko harta pesoko jomo Islam kulit niatur mengko lebih alap ko tersusun. Kemudadoni ngurangan selisih pengertian senebab niat run panduan anu tarang.
1: Hey. Dilakan sedang mengkali abar-abar nang sabah BFM siaran bajau link sama.

Jabatan Alam sekitar JAS Saban bahan kesedihan sodop risiko jerbu rentas sempadan sebab pelik cuaca panas kota. Pengarah JAS Saban Nur Rashidah Muhammad Ghazali marak usai terposok penedawan narusan rondaan kau makai drone khusus ni tak kawasan pinin risiko. Ling ni tahun tu si keempat pu 400 pitumpu rondaan operasi ngelak ketunuan terbuka rai penerun. Beliau marak perian jerbu anu berlaku Yunus Tutan ketunuan tahun ko Tanah Gambuta Kalimantan Indonesia. Umbu unang kejadian benar lek beri utak wilayah Borneo terposok Sabah. Mengko jomu ramai benuanan petuan mengkulik bosuan IPU semasa narusan laman rasmi JAS entawa aplikasi My JAS EQMS mengko ngelak laian-ian ketunuan terbuka. Dia masa somo stutan perian jerbu anu nerua betiu. Jomo ramai khusus ni sega anu pinin risiko benuanan petuan ndok ngelak aktiviti tak luar rumah sekironi besuan indeks pencemar udara IPU bertambah. Pakar Perubatan Kesihatan Awam Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran Dr. Hazika Salemara lengkap pelingkopan awal perlu kenendo untuk sega anu sodop penyakit pernafasan. Antara ni mengkok makai pelingkopmu alinang ni membenen diri teruak cuaca panas tak luar rumah. Dr. Hazika temuan le RTM by Jo jaji tetamu khas untuk segmen sembang ekspresi tak konti Sabah FM. Dua bangi lagi Festival Teater Zon 2026 Zon Sabah, Jabatan Kebudayaan Ko Kesenian Negara JKKN Sabah akan merun bakat kreatif tempatan narusan festival anu akan penerunta auditorium kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu ngempon 14 ngabut 10 Ogos tu. 5 persembahan teater akan ngangkat message sekait nilai keluman mengkok keunikan seni ko budaya tempatan. Antara ni teater mo tajuk tetamu selagi buan kakal terkito Bagaton Amun Ajung Belabu kok syair songom nang makam. Jomo ramai senegina teko untuk ngendak persembahan teater kok semua-semua nukung perian seni teater lah. Kesadaran pemeloran ke pelingkupan alam persediaan perlu penerunta peringkat awal umur terposok tak peringkat persekolan. Untuk tujuan Jabatan Hidupan Liar JHL Sabah Rainutan program lindungi

Tedoni merun kesadaran penting ni meloro ko ngelingkopan keluman liar. Diam programnya ban pelajar penekutuan selan ko enekman pemeliharaan hidupan liar. Deribu siamatus yang pupi tu ko maklumat selan ko spesies keluman liar anu ngelingkopan. Pensekutannya enggak ko jo nambah pengertian tapi ban nabangan nak merun kesadaran ko reso tanggungjawab diam kalangan pelajar terhadap keluman liar. Sebagai penombol petekuku tajuk-tajuk abar mentedua lagi. Keprosoyon pelancong tak pantai timur Sabak kenamat bertambah. Pelarasan Elon JKDB berdara sekuasa September 2026. Geno abar-abar dia melat kemop tu, abar-abar es ini senunting le Alicia Michael dekat seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

Terima kasih Dinakan Boy Nutan kami bersiaran lah kacam telur. Nggak pernah bertiru Dinakan ni tersok kita tak segmen ketelur. Segmen menek-menek lagu sini kita boy kalah abar-abar dia mulat. Kok pan. Kita boy takut kodan. Jadi Rahman laka sini. Bana mun yo mun yang tu jawapan untuk soalan soalan kedua kat sini tu. Go yang yang tu soalan ni link ni ono un telingo tapi ni un betis jawapan ni kuali bana. Jadi tahniah untuk Rahman Laka. Jadi temban kau lagi. Dikau lagi yang tu tukodan yang tu kadang-kadang kami pernah loro, kadang-kadang kami pernah benen yang ke kami jadi amun nyaun jawapan ni boti minggu muda. yang terima kasih untuk semua dinakan yang setia kok kami nutan kami bersiaran ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sababi FM kok pun kalai kami minggu-minggu jotongan dinakan jadi dinakan boleh kalai kami tak siaran Astro kok pun boleh kalai kami tak RTM klik dinakan yang sedong diam pelanan pala palap mengkerita, palap-palap tak alun-alun. Semoga selamat tekom rumah. Semoga selamat tekom tak tungan anu tenuju. Jem-jem eko andang begino dinakan. Sabar-sabar, iku-iku bersabar. Ko, mudah-mudahan yang tu dinakan kale tiru. Ada yang kata ibi kale lagu-lagu kata siaran sama. Jadi terus nanti ko lagu boy penenek le dinakan ti. Jadi daling-daling leleng ko Ruby. Minsan enggak yang ma anu Muhammad Sopian ko pensimponan diam terakan. Awi ko Siti Arlini. Jadi semua-semua tika letak siaran sama. Alapana.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

kasih Dinakan, terima kasih. Kakak lagi mengalir siaran sama Alap Bana. Terima kasih Boy Nutan, kami bersiaran lekat jam telu ngabut dan petirun. Ya terus Dinakan kita tak turung-turung siaran kok. Tepul 5.40 minit kamu wap. Yan-yan pan, semoga semimuan Dinakan pengkalir petiru binuanan kesihatan kedagan atai minggu-minggu jatungan Dinakan kok. Jadi terus ngejoko dirian seminggu jatungan Dinakan kok pun maku maaf aku amun untuk turanku yang niak ngam ke amun lebih-lebih beragam ke kok. Jadi terima kasih no Boy ngeremayan ngerembia segmen tiba tiru yang nak tukut kok. Dan jadi insyaallah mau kau makan bersama kok DJ Azmi ya kok. Jadi kang pukul 6 kemuap kam akan kali yentuh siaran Bajau Pantai Timur. Jadi bandanku kau melaku betiru mepusan siaran sama betiru kok. Semoga pendeta umur dah kata selalu kau pan binuan rezeki berkat kau pan sihat sian-sian jam pelanan palap-palap talun-alun palap-palap mudah-mudahan selamat tekom rumah selamat tekom tak tungan anu tenuju. Jadi mepusan siaran sama betiru kok bandanku kam kok nombor lagu lekat tak sabrin janji angan-angan kau musyayan biru kasih Nasri Suloy kok Farida Wayo. Jadi setemu lagi kita insyaallah Dinakan tak siaran sama Alap Bana. Assalamualaikum.

0: Bingo kam! Dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul telu ngabut 6 kemua. Terima kasih. Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu ngabut jam 6 kemua.
2: Maksudku sabah bamakale siaran bajau hiling sama. Dakit masa lagi habal lahat siaran bajau hiling sama. Dengarkan hina witi makale habal lahat siaran bajau hiling sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Abdul Kahar Haji Omar, habar lahat Sabah BFM siaran bajau hiling sama. Palkala mustahak habar lahap kohat iti. Bana namia KMJG taga peluang anganda paghinangan min avocado buat susu. Program Astro Piknik mencari matak pemabisahan sains. Habal minta dana. Alau kaonom kembara merdeka jalur gemilang KMJG Mas Sabah pelagid matenom antara pemeluas utama buah avocado atau buah susu Mas Sabah. Sedih min makapalabungan sampangan bulan kebangsaan baan makawea taga peluang rusak anganda proses paghinangan mi min buah avocado anu hingga makakonop hasil pengumahan tampatan. Ahil Link 7 RTM, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah ia rusap adun melalap Datuk Jamawi Jak Parang Haka ina ani minta dana amuka peluang 7 usahawan amaluahan pemabilihan ai agroh makanan rusap makasongan poon pandapatan. By PN Tenom, konvoi KMJG akan patui pelanjal ni keningau yang bohot 7 ni nabawan. Sedih min maka akhirian masyarakat amah kayang-kayang jalur gemilang program butina ani muan peluang 7 baanan makabea maka tahu ai tempatan pabida-bida luana rusak potensi ekonomi makamimun daerah nitaka. Program Astro Piknik 2020 kano Tegudun Tourism Kota Belud menjadi matak pemabisahan sains mabaanan makanak iskul min pengalaman angendak langit sangom. Program inaan ni muan peluang masigam makanda kalenuan mamahi bimasakti rusap kajarian taik bintang atau hujan meteor fersit mariam keadaan alawak min kalimisan sahaya bandal. Iuk Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib, pengalaman inaan ni maka posong minat makanak iskul mariam bidang STEM. Minta damakah paluas baanan anak muda taga minat angandak kandi sains, kejuruteraan, teknologi, satelit, paliangan, rusap pengandaan ruang angkasa. Yukna Sabah rusap taga potensi mariam pembangunan aero angkasa, maka angkasa yang magtuk maka pangitau STEM. Ingkan sab makanak iskul, hanipa akik patuya amaheka ilmu, pagtau rusap amatata sifat bilahi, maka tahu aku maka buka peluang anganda kandi inda ginis bidang mah masa sinong. Beliau ngahaka butihe hinabu ngarasmian program inaani mah kota Belud. Teks hilingna ni basa he setiausah tatap kementerian Datuk Hassan Mahali. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah analima sangpu kawalo unit kenderaan operasi Lampung ako maka pahogpot keupayaan na malakasan masa magakal palagi na hinabu operasi ketunuan makawasan Akalawak. Inaani kasehean min 200 unit ia nitalima JBPM masa kalibut negara maka halga kamimun 30.4 juta ringgit. Timbalan Pengarah JBPM Sabah Lizal Man Abu Yakin toongan kendaraan palubut maka pakakasan but winds, pam, nipak buah-buah, sayuran rusap luang pemuahan pakakas operasi nakni, maka pemenjari anggota posod ni kawasan hunit palawayan kendaraan bomba biasa. Rusap tagna upaya angah helak kendaraan terdas. Lizalman nibak RTM mapuun hupis JBPSM Sabah ma Kota Kinabalu. Antara kawasan makatalimak kendaraan inani pasodna tuaran sepitang lahadatu sempurna merotai lintas Kota Belud maka Kota Kinabalu.
2: Dengan hinabui tema kali habal lahat siaran bajau hinding sama.
3: Balah hati luasna min Sabah BFM siaran healing sama.

Mariam Palkala sedih, Lizalman Rusab Amatua he magsakap anggota makaasit kabumbaan song nipakansang ako makasayu, makasabu kejarian El Nino yang dijangka misa ay harokan angabut awal 2027. Ako maka kikila-kila ka kosogan operasi sidaruh maka sukupan hal maka lekoman 2400 anggota ni izin magsuti atau magkursus Mariam Dakayu Masa manakala 800 lagi pinatatas menjari totog ma operasi. Langkai naani mustahak ako maka kila-kila anggota tapaholega masumian-sumian masa bangania kajarian tunu togol ma musim pangalau. Sedih min hei magsakap aset maka anggota program pinaranak program katunuan maka kaluhayan rusap pinakansang min kempen pamantawan. Pasodna kawasan paglumaan, luma, ibadat, balaraya, maka kawasan magsikot, maka talun, rusab sagmod. Nagara makasulat halo jatan anampal min soal kalurukan AA Amasial ni Pantai Timur Sabah by PN Pemerintah amalanjal program amua pasod ba'nan duta maka wakilan luasan lahat atakka ni kawasan inaani. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saipudin Nasution Ismail Langahaka usahaya iyah ni tagnaan tulun tahun palabai inaani tujuanna ama yakin sigam tuju keselamatan Pantai Timur Sabah. Minta da amandu pemerintah kani-kani aku hinang pembalik semakan pandu pemasyalan ni rakyat. Yukna rakerangai negara baina anganda pembalik pandu pemasyalan rakyat sigam antarana Amerika Syarikat maka Jipun. Sedih min kelurukan AA Masial kahikaan yana min Cina maka negara Eropa. Yuk beliau lagi pemujuran kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom rusab sangpu daerah Pinasod malis kawasan keselamatan rusab palkala ia amua tuju ni kejayaan ina ani. Jabatan Penyiaran Malaysia RTM Sabah amah lungan sampangan bulan kebangsaan maka amah kayang jalur gemilang 2026 min pamalan jalan kempen bahata jabatan. Pengarah Penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali Angahaka baknan maghidang ma RTM Sabah subai amandaan lasa magsukul atas katanaman ia tahampit sedi min pahaman kemerdekaan min keguan maka katulungan Mariam amalan jalan amana. Muhammad Yusni Angahaka butehe hinabu Majlis Perhimpunan Jabatan bilangan 3 tahun 2026 maka pamalan jalan kempen amakayang jalur gemilang bahata Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah Mahkota Kinabalu. Beliau rusab amah toman ba'anan maginang ma RTM Sabah aku abahala menjari jambatan maklumat panggilan-gila maklumat maka dasar pemerintah tapa sampai tujuh rakyat makawasan pedalaman.

Banana Mia KMJG taga peluang ngagat pabaliku. Baanan amia ke MJG taga peluang anganan paghinangan min avocado atau buah susu. Program Astro Piknik menjadi matag pemabiasahan sains. Batik na habal lahat kuhab iti bayi ni sadiahan min seksyen berita haiwal semasa. Terjemahan bayi ni hinang Hek Julia Haji Amilasan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Lanta ongka makasih kalangan si Michael janji ta. Esok enam telung pu kasar pasal na waktu magari makawasan kota Kinabalu maka kawasan-kawasan dalawah waktu na.

Jadi barang saga siaka segaranakan isogonom telung pokasasi baina pasod waktu magharib ma ko takina balu maka kawasan-kawasan anu daluah waktuna. Jadi betina ani sogonom na 40 balan yang rekod na sogonom 40 minit. Maka lina pen kita kalangan ko piti rubisa tiasin labai masa. Jadi selepas saya akan painut-inut suara jantungku datin saadiah maka min yasmin.

Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Tema Hari Kebangsaan Makahari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Makapandaan, visi negara ia maju, mbal magpamene, maka som bibi, ako kami mon rakyat, maka hampit katanaman. Ia niunan madani, asalna min konsep tamadun atau pagadatan, pasodna masoal keadilan, kebajikan, maka anduk kailu mamandusia. Anulutan palkalak poon soal katanaman untuk kami mon rakyat halam minsan ni pagbida. Gindan Malaysia Madani pinatatas selaku gindan rasmi allau kebangsaan. Saan maka allau Malaysia 2026 sabab lua kahinangna ama andaan pinaka tangan hinabuna pinariata engkon baha selaku gindan hek magsapa malapal rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

jantungku persembahan ongkak si datin saadiah. Makasih Min Yasmin. Jadi sekarang akan tinggal rakan-rakan minit lebih kurang sangpu kasih minit bertilu siaran link siaran bajo link sama itu akan pahali-hali, jadi akan paganti sab banana saga sehat itu min siaran etik murut. Jadi ai pakong sian tak lawi ti betina ani cuaca tasayu bina pasu-pasu nge kalang-alang banganda bima mangkam paluas min lumai lu loinaan luana pen magrib-magrib nah yuk malayu jerebu. Jadi pantau ta keadaan asaga anak-anak ta dan baranta kandi pun kulang-kulangan ta bangania hinang-hinang maluasan ilu bangpun paluas min luma nani anda nah waktu-waktu yuk siga balahin apa lilih ni kuap ko HP supaya keadaan baranta dalam keadaan asihat kita tak orang ta nayuk siga balahap ma keadaan cuaca luah alimi seperti na ani jadi dak na pakan sang tah hinang-hinang ta meluasan lu yuk siga apa kemos-kemos kita dalam keadaan masih sebab kita menghinang nda akal apa na kak luman itu suai yuk melayu nah suai ni teruskan. Jadi ini dua kalangan kalangan siras semole kadayang dan sebelumnya lah angga pakale taruh ongkak si don situ ka ah arah kayu.

kan sayan ararondom am tabi Malaysia Madani tanau sabab VFM ka salulan ragurumurut pasukon ku i Dexter Rasidi. Tanau-tanau matang. Ilo ondo minaya ra KMJG maka kaluagan migigila mambal rami into rakawa ru avocado. Program Astro Picnic na saukra intok mapaindalom ra science. Oro ka onom kembara merdeka jalur gemilang KMJG ras Sabah minapit ratenom rondo intora libung matang ondo mapaingkual rakinawa ru avocado ras Sabah. Suai memparamai payora pengyantakan sila kebangsaan ngangai ilo ondo minaya ra KMJG tipana maka kalogan amigigila atan kulan mambal rami intora kawa ru avocado ondo mengani poyo ra paparuangan rubal rupangin duitan ru ampos ru magutanom galama. Minindagur RTM Menteri Pagutanaman pangimpaitan am industri akanon Sabah ondo niak adun melalap idatu Jamawi Jafar mindagu gitu malingon mangani payora kaluagan ramangin dapur rati kosong mampalangka payora pantalanan ru ingkual agro akanon am niayuk mampasingkot payora balru pangin duitan nilo. Malupus tenom konvoy KMJG kulimani nerayus mongoy rakeningau pagulu rio kalok bagu mamparayus ra ugar nilo ra nabawan. Program Astro Picnic Rongari Burung Operam Onom ra Tegudon Tourism Kota Belud na saukra intok mampain dalom poyora bal ru sains ra lalom lalaing sikul mayra kaluagan magilong ra limbowon sora rondom ti. Program ragineo nangani ra kaluagan ra lalaing sikul magilong rakan dayan rubutitin bimasakni amneyok balru hujan meteor persids malur intora silau rusinda ru bandar. Semugut Menteri Pendidikan Sains Teknologi am Inovasi Sabah Datu James Ratip kaluagan ragitoniak mengindangan payorara laing sikul koson masaga migigila ra bidang STEM yang menindagu bal ragineo pat napatalim pun rasmi ra program ragineo gira kota Belud. Teks Uru Ragunali, Binasa Rumah Batik Tetap Kementerian, Datu Hasan Mahali. Kaupisan bomba am mengindangan Malaysia JBPM Sabah nangapu ramo poram 5 unit karita mengandoi maman maraginio mataki makasuku sora intok kesaukan mulupoyo sora intok-intok ondo malur am mapagon subalin. Gitu santayaran poyo intora 200 unit ondo inapuru JBPM sora titik kepemagunan rio keselengai ino makalagan suang talungapor titik 4.5 juta ngaringgit. Kumaro tinginai JBPM Sabah Lizalman Abu mengintapot karita ondo inukop rakukuliamos matang kosong rawinch pam muda ali siren amniayuk intok pambulian mabuli rakuk mambuli raku kuliamos mengandoi raginya mengani poyo rakaluagan ra mengandoi tayar rubomba koson makasubol ra intok-intok ondo mapagon subalin ru karita bomba ondo masalok pakayon amneok makabunduk ra kereta ondo nakaloso yoti nomor RTM gira ibu pejabat JPPM Sabah rakota Kinabalu. Ranau nampak kita ra kesingkatan manapakuan ra ketum ondo kalo matanda boy Rongari Burung Oparam sa suku Rongari Burung Oparam onom. Mimpun ra statistik mokondo moparam balu kes manapakuan ra ketum ra kalo matanda pinabatik ra bilor ragitio amun pinaganda ra suang moparam onom kes ra bilor Rongari Burung Oparam limo. Mokondo moparam balu kandoi namparakapan binal ra bilor ragitio amun pinaganda ra ruang opor kes rabilor rana kasaili. Amun nampagawan ra timug kapuam cecair ketum, suang ondo masawat tojo ondo nakabatik, iyo gini rabilor Rongari Burung Oporam ruo, sinunu rabilor Rongari Burung Oporam apat, ambagu bilor ragitio. Liliwara gini nampagawan ra raun ru ketum, kapam daun ketum suang ondo masawat tojo nakabatik iyo gini rabilor Rongari Burung Oporam apat ka suang ragineo timinun rabilor Rongari Burung Oporam limo ambilor ragitio. Tingganai Polis Libung Ranau Superintendent Mursalin Muhammad Mindagu
kandoi manalinga apu ra imbor nang kait ra ketum kulimanin para yuson poyo. Manapakuan am mambal ra timug kapuam cecair ketum ya gini rondo kesalahan ragana seksyen talu ngopor kurungan talu akta racun 1905 ngopor amruo. Kaupisan Papasalulan Malaysia RTM Sabah namparamai perapangyantakan sila kebangsaan am kibar jalur gemilang 2026 mababaya rapa paugaran ruk kempen sora tayar kaupisan oro raraiti. Dengganai Papasalulan Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali Mindagu mangangandoi ru RTM matang maringkuanang makasia arabal rukan sayan ondo nalap nilo ra oro raraiti. Suai aration tojo ra arati ru kemerdekaan ti, mayara gogot am kaindanganan nilo, aralom mampagarakan doi matang nilo. Yon apabala bal raginio, patra sasai perhimpunan kaupisan bilangan 3 ra bilor 2026, am napatalimpun ra kempen mapaundok ra jalur gemilang, tayar kaupisan Papasalulan Malaysia Sabah ra kota Kinabalu. Tano-tano matang igondo poyo. Ilo ondo minaya ra KMJG maka kaluagan migigila mambal rami intora kawakru avokado. Program Astro Picnic nasaukra intok mapaindalom ra sains. Gini na yopu pusuru tano tinandari Sharon Raymond intora section tano ehwal semasa. Salam Malaysia Madani amkan sayan rarondom.

kan sayan ararondo maroka pat araka mo param talu ari bulan sila ka balu rong ari burong param onom paring konangan manginin rasa ba VFM kasalulan ragu murut pasi sindanganan takau monsoy akui Dexter Asidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim azan isyak rondom Ragitio jam ka tulu apat kumparam talu ngaminit ra rondom. Boy rongan jam ti mokono kukulay na tangan pasalulan malupus azan isyak mokono itakawin na tangan kaulayan atangon malupus azan isyak. Kasalulan na ragumurti mabulinigon min giura siaran radio amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoparam ro titik tulu kapuam ra frekuensi matus am tulu titik sa aminayok mabuli kau mayaramon ra RTM klik. Raisna mengenang takapia rondo rimbai antari Jumin Mohong Nangkalawan ini ngontak kau.

Akapandai kaki. Oro alasu amapua raraino tu, yohino El Nino, ra alasu bonsoi, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerobu amapaulut ra taunan nusungoi. Angkukula poyo, auma kalapi nukakiahan taka, yohino, apasi alaus, asusa fokus amapasi ambu. Kukula babala buli talinggapuan taka, kurangin ambal reactivity ralusar, amkonopo akau ambal reactivity ralusar, balin miun livos nora jam kaapat rakamayon. Kasuangon anginum rasungoyansa, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit aukau, tukir amarisa rasungoyan minyak katarong nuvavayaan muyun.

Rasna kita mukan do peronda pembelan ya gini baru gaun ora-ora susuaf. Semoga turu kau pisan meteorologi Malaysia kapwa Met Malaysia baru gaun takau raginoti kalo kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuaf mokondo rasa mawas timpalak amnyak ganit sora kukula intok intora susuaf ti suku rarondom ti. Jadi tu mojo pabukat kau. Amun baluru gaun rondom araraiti, semugutnya keramet Malaysia rondom araraiti timpalak ganit amniak rasa mawas sora titik pemagunan takau nakasimpung niak Perlis, Kedah, Pahang, Negeri Sembilan, Johor amniak sora pagun takau Sabah, yono sora Sandakan. Bala ragiti sukura jam ka mopor rondom araraiti. Tano baluru gaun mabuli mapandayan mera media sosial am laman web rasmi Met Malaysia amniak aplikasi My Cuaca.

Res na kita mukana pia bilin ito orang-orang takaw dan nga tora bilin ilo gira TikTok live mic kasan ito ri Dev kono kan saya na ara rondong paring kurangan Dev am kena na kerangan takaw i Teresa Tahia kan saya na ara rondong am na kerangan-rangan ra rondong raiti yang domang ini ngera kesalulan ara gumurut rondong raiti paring kurangan Teresa Tahia kan saya na ara rondong ini kita kapi rondong rimbain tari buraim taran naliranmu ini ngontak.

0: mangimbolo salaka anja, paita kau sili mangimbolo tiramindagu, manganja ayu. Amon guang rulun mapilat, ginio salaka anja, ginio mangimbolo raguang, emosi, mangimbolo salaka tetandu okau no mapanggol, mangimbolo aratino okau kondo guguang.
1: Na pabalan kunyak logo ru gata oro rasusuap oro kalimo raka moparam apat tari bulan silaka balu rong aribu rong param onom ti onda pineng kualuru inan industri kata saba LIGS susu gata balu ngaringgit onom ngopor ngausen sakilo gata kapingan kalo inuf grade kasa apat ngaringgit balu ngoporam siam ngausen sakilo gata kapingan kalo inuf grade karuo apat nga ringgit moporam ruo ngausen sakilo gata kantalan grade kesa apat nga ringgit onom ngoporam onom ngausen sakilo gata kantalan grade karuo talu nga ringgit balu ngoporam balu ngausen sakilo am gata sikarap sa ringgit moporam sa ngausen sakilo gini na yung logo rugata oro rasusuaf oro ka limo raka moporam apat ari bulan silaka balu rong aribu ngoporam onom ti onda pining kualuru inan industri kata Sabah LIGS. Jadi pabukat kau amun mokondo kau rakaun Facebook am TikTok mabili na yuk kau maya ramon live rondom regetyo ra Facebook live rakaun Sabah VFM Vgood am na yuk ra TikTok live may rakaun Sabah VFM Vgood am rayus mengatur abilin min rondom ragitio. Mabili naik mengatur abilin min gura WhatsApp mai ra nombor umang sa siam apat siam umang tulu balu tulu balu. Bukan upi abilin torang antakau kesenin tori Julita Magret konokan sayan ara rondom roka apat DJ am rangan-rangan ra Sabah VFM monsoi konoparing konangan Julita Magret kan sayan rarondom am kuna nek rang takau Robert Berto ami MM Suk ngatara bilini London Ogondo gira TikTok live mai konila kan sayan rarondom rangan-rangan paring kuadangan mengining rasa ba VFM mengining takap rondo rimbain dari Liam Langa Poloson Tokau Noyo ini ngontak.

0: Maikat salakakat panguligan ayuk. Kanyak tertandu ru identiti takau kosong rama magun Malaysia. Maikat mempakaloi ranan salinut bal, nakasimpung perbankan, pambabasan rakaligagan, suku mangulig ra identiti rapogonong urusan rasmi. Katangano nakasail rakandoi matang, nga ranan salinut kaluayan, amindangan takin ru parintah, patutuyon maya ramaikat. Mampasauk ra iono mataki selamat am maluoy diakses. Amun maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapwa mokondo maklumat aligin, riri bakin aligin, sora kaupisan pamatikan pamagunan. Alungin tojo maikat sigagama, nga radalomno pinabatik identiti am longgom takau kosun rasangulun warga negara Malaysia.
1: Mamanggota kau rapakun Sabah katalu ratanati nalupus Korea Selatan ampa magunan kina imioro UNESCO mokondo triple crown ikina talu tapak warisan dunia ralom rondo intok triple crown Sabah rakesa ikina taman Kinabalu imioro tapak warisan dunia raka 2000-an sila kemuporam duo 2000 karwo ikina reserve biosfera Banjaran Kroke. Onda ini ora koperam 2000-an sila konom 2000 moperam apat, ragayo talungatus 5000, 500 balung moperam apat hektar. Iono nampalabit suang siam libung, tin malimpun sor raasak sukura linjobon kalasan. Amkatalu, yakinnya Geopark Global UNESCO Kinabalu, ragayo 4000, 350 kilometer persegi, napasimpung suang talu libung, yakinnya kota blut, Kota Marudu ang libung ruranau, makondo suang apat ngoperam onom jio tapak, ngoperam duo bayo tapak ang balu tapak budaya.
0: Harus mengingin takapi orang dorimbain, tori Gino Hashim Mantilayun.

الله أكبر الله أكبر

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Soy. Kan saya yang ditakakawi relondom hitu, ondong keringoh ramon ras Sabah VFM. Ina tangan kalayan takar londom hitu, ringoh takar talu poyo liliwak nematuo takar haling. Liliwak kesa ininggalanan ramantison, ondori nakam ra kampung akaya pensiangan. Liliwak karuo ninggalanan ra tange-tange lalaing, rinakam yak poyo ra kampung akaya pensiangan. Liliwak katalu ninggalanan ra kudiding, pinasuku nukumpulan intora ansip. Ringoh takar talu liliwak, numatuo ra haling ra inatangan kaulayan takar ra londom hitu.

0: Hinilra itu talu liliwak numatu takara haling ondo-rondo kaulayan pinatunggul paringoho ditaka. Ringoho muyo ni natangan kaulayan taka tukir oro ka apat ra minggu ra jam ka tulu apat ngoparam limonga minit ra alondom. Sabah VFM pasindanganan taka onsoy.
1: Hai, awedin angkorom. Dan saya angkiningo ra Sabah VFM kasuluaan rahumurut pasindangan taka onsoy.
2: Ayos na mga nang takapero na rin ba yung tari Julien Taray, Kaulayan Inangaan. Iningon takaw.

Ramai takau tojo pengetakan ga oro kebangsaan. Sawato am ulmato takau jalu gemilang am togom takau repamagunan ngara pasi sindanganan rumah magun. Pamparamayan ga oro kebangsaan salaka ayuk. Amen takau kayo norondo tatandu am atangkulan itakau memagun Indonesia. Maguburumat rondo guang togom takau repamagunan kebaluran sesuai raugama hulu adat am kaulayan. Indonesia madani kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai lauro kebangsaan.

Es na kita mukana pia bilin entarangan takau entari Marajun Conrad konakan sayan ararondom DJ Sabah FM Monsoy kono paringkonangan Marajun Conrad kan sayan ararondom. Am kita mukana pia rondo pembelan iyo gini entar Kementerian Kesingkatan Lisar Bandar Sabah KPLB mababaya ra uyu nilo rakau pisan libung keningau. Kulimanin mengatang rarondo inatangan ninggalan nara persidangan pegawai-pegawai daerah ka rongo param siam abilor ronga ribu rongo param onom ginora ka mo param tulu ari bulan am mo param balu ari bulan sila ka balu ronga ribu rongo param onom ti atangon giura hotel perkasa keningau.

Jabatan Komunikasi Community Zone Sabah Am Labuan Kulimanin Mangatangra Rondo Inatangan Ininggalanan Ra Program Madani Kita Sabah Rongari Burungo Peram Onom Gino Raka Rungo Peram Ruari Bulan Silaka Balu Rongari Burungo Peram Onom Oroka Onom Rajam Ka Balu Rasuswafti Sukurajam Kalimo Ramaiti Atangon Gira Padang Kampung Warisan Sepanggar Kota Kinabalu Am Kulimanin Patalimpunon Rasmi Riang Amat Berhormat Datu Sri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri Malaysia. Kita bukan apa bilin orang orang tak kau dan orang orang bilin lo rondo merai tiga orang Facebook Live Mike kesenin dari Sabin Kangut. Kau kan saya orang rondo merokas kapat DJ kesalulan orang gemurut pas dengan tak kau monsoi kau nak paringkonangan Sabin Kangut. Lili warga ni bukan niak rangan tak kau cempaka biru gira Facebook Live Mike dengan orang bilin lo kau kan saya orang rondo merokas kapat dirun DJ paringkonangan. Am ngengai rangan-rangan rasa bahwa VFM peringkatan cempaka biru kan sayan arah rondom gak mau kepada raisak monson suai regional. Mengenai kita kapi rondo rimbain dari Jefferson R. Ina am kalumpusanku. Ini ngontak kau.

0: Takanalili, ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sinopono pangkakalitang taka, ika ihondo ang ibitritaka ang susuay. Kansaya na ngapura oro kebangsaan, intaramon ra RTM, teman setia anda.
1: Merdeka, tetaplah merdeka, ya pasti menjadi sejarah.
2: Merdeka! Aras na mengening takapeo rondo rimbain, tari Yasni Angin, Monsoy Poyo Lilianin. Ini ngontak kaurin hoti.

Kurawai rujalur geminang kolondo onong no, ruitakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo, maraginyo penjajahan kalobor.

Rasanya kita akan pergi rondo pembelian. Ia gini bahagian wakaf MUIS kulimanin mangatang ra rondo ina tangan. Ininggalanan ra bulan wakaf peringkat negeri Sabah. Rasila Kasiam Ramatong Ti. Di luar gini, Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Kota Kinabalu kulimanin mangatang ra rondo ina tangan. Ininggalanan ra istiadat convocation Institut Latihan Kementerian Malaysia Zon Sabah Bilor 2026 onom. Gini raka mau peram 5 bulan sila ka balu 2026 onom oroka onom ramatong ti rajam ka balu rasuswap ti suku rajam ka 5 ramai ti. Atangon giura Dewan Chancellor University Malaysia Sabah UMS. Kita mungkin apa bilin orang-orangan takau kesenian dari Julius Wong Wong nangatora bilin no konokan sayan arondom DJ am ngengerangan-rangan i mamai ami inai i Reverend Father Jeffrey Gumo kan sayan kono paring konangan Julius Wong Wong kan sayan arondom. Lelewara gini mungkin ini kerangan takau i Joseph Potilu nangatora bilino pasukono rara rangan-rangan nano kesoni Julita Margaret inarumbai Pita i MM Su Kirojelin Vitalis i Datu Elizabeth Morris i Josie Mindong i Maria Juhan i Lucy Doyo i Claire Inatius i Inai Sugut i Inai Sandakan i Charles Loginon i Julius Pansai i Avitus John Modoit i Marius Marudin Gawis, i George Mining, i Patricia Nicholas, i Inggam Satur, i Lazarus Biuk, i Patrick Antang, i Acoy, Taman Pasir Putih Putatan Fasa 2, i Francis Boniosilo, kebilin intori Joseph Potilu, Gama Monson Sokakau Ngai, gini nabilin no, paring konangan Joseph Potilu, Gama Kopana, Monsoon Sok Ragiuno Kansen Ararondom. Raisto mengining takapio rondo rimba intori Bungkias Ilau Pasisimpung. Ini ngontak kau.

0: Bulintok bal aru gaun kalumonsoy, pulunggo tago po yo sang kinolor, kasagan mambal ara imbor kapam activity untuk magagoy kapam lasak, kosan ramang kiwara bujuk, imbor kapam activity sor ara sungoy amrat, kosan ramagapon mamparaw am bokon-bokon po yo. Mang kiwara bulur kapam hiking, am mampasikal ramalur. Bal aru gaun nondo kalumonsoy, masalok mang kinibit rakasaukan do asap. Karak takau galing kan sayan du inan galama. Indek takau met Malaysia kosan maka pandai bagu ratano naka bagu bal rugau.
1: Mangining takau peron dari mbain tori mita amat ralan lair. Ini ngon takau renote.

kita mukana pia kukula pambalan egino kaindanganan kapuan perikmatan klinik pakar ortopedik Hospital Queen Elizabeth Karuo minanding noyo ra intok bagu egino ra klinik perubatan am aras katalu kompleks klinik pakar Hospital Queen Elizabeth Kasa. Sekulan Magana Islam Al-Hafiz Kulimanin mangatang rarondo inatangan inggalanan ra Majlis Sukan Sekolah Rendah Islam Sabah MSSRIS rongaribu rongoparam onom ginoraka rongoparam siamaribulan amraka talungopararibulan silaka balu rongaribu rongoparam onom orauka onom amka talu rajamka onom rasuswafti suku rajamka limo Ramaiti Atangon Giora Stadium Sukan UMS. Kita mungkin lebih beli entah orang-orang takau ke senin dari Elizabeth Bed. Hai kono, hai Elizabeth Bed kan sayan rarondom. Lili orang gini mungkin ni kerangan takau i Florita Kinajil nangatora bilin pasukonora rangan-rangan nano kesini Florence Boyjol i Helen Young i Adila Duvanson i Emilia Gom i Lucia Bibi i Marius Marudin i Inggam Satul abilin intori Florita Kinajil konokan sayan oro kapat amalansan amaliga kawak ngai gini ni abilin intori Florita Kinajil paring konangan Florita Kinajil kamu ko pana rayusak maligag ragiono am kolenya kerangarangan takau gira TikTok live mai nangatara bilini lo kesenintori Halima Dasim am iju nangatara bilini londono gondo kanilakan sayan ararondo paring kurangan ju paring kurangan Halima Dasim Asta mengenai takap ya orang nerimbain dari Jasven Noel Jamie pasti simpungan gogot kasingkatan ini ngontak kan.

kita mengenai pihak Kokola Pambelan yang gini pengantakan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sabah Rong Aribu Rong Oparam Onom Kulimani Natangon Raka Talung Oparam Sa Aribulan Silaka Balu Rong Aribu Rong Oparam Onom Giura Dataran Bandar Raya Jalan Tun Fuad Stephens Kota Kinabalu Rajam Ka Onom Rasuswafti Am Kulimanin Parayuson Ria pengantakan Rahari Sabah Rong Aribu Rong Oparam Onom Sora Rondom Ti Rajam Ka Tulu Rarondom Ti. Kita mungkin apa bilin orang antakau dari Helen Young pasukan i Florence Boyjol kenakan sayan orang naganakan dirun Florence Boyjol Florence Boyjol ra orang rasuswaf raka mau peram apat hari bulan silaka balu rong hari bu rong peram onom malansan mon sekau ra tukur tukur orang ti amgama berkaton kau yaki kapuno gini nih bilin dari Helen Young intara inanam pasukan noi Florence Boyjol kan sayan rarondom Helen Young am kan sayan rarondom Florence Boyjol am kita mokon nia kerangan takau i Jesse ami Emma nang atora bilini London Gondo gira TikTok live mai kon nilo kan sayan rarondom paring konangan Emmy paring konangan Jesse. Mengiring tak kapi orang dari Claris John Mata Pangkulimanan Kurion. Ini ngontak kau.

Replisia. Ondonyak maudikan rabung pakmati tutu parasit. Egina tumumpang ayuk ratutu rabukon bagu mayang. Ragayonano makasuku samita, yonana sauk rabunga mayo tojo ratanati. Batik nano ramalia lia amgumi titikan ramapulak mandai ilain. Kak bunga Replisia timotong, amatu mayuk tumu ser rakau tahunan ru Asia Tenggara. Bunga Replisia mangala praboy di mengambilor tumu amungkalar. Kakumukum malupus limo suku tulu ngoroyo mungkalar. Ramelesia bunga Replisiati matum raku kulak pagun, babakono Sarawak, Pahang, Terengganu, Kelantan amnyakra pagun takau Sabah. Ratalu spesies natum, yaginnya Replisia ketiai, Replisia presiai am Replisia tengku edlinai. Sabah nampasau kerakan layan aru bunga Replisiati, gosen rarondo intara produk penembulian nong.

0: Assalamualaikum kepisanan ang tutuang tabi Malaysia Madani. Baik nak nong hoiti kabar no kainan pulumusan ku Alvia Justin. Kepagulu tulodot kabar kabar. Tutu manud KMJG kikosiwatan minsingilo mamansoy mi mamagunod avocado. Program Astro Picnic na siliw impohon pamagunon science. Kabar poinpanu. Tadaw ko onom kembara merdeka jalur gemilang KMJG id Sabah. Minum baya id tenam kuyonon papalabos tagayo tua avocado id Sabah. Suai ke papasarabak pekawagu karamayan tulan kabansan tutumanud nga nakasiwat nagi misingilo mamansoy mi mamagunod tua avocado. Minaboros kumad RTM, Menteri Pemutanaman, Penginsadan ng Pemarunan Takanan Sabah, yaw punagi adun melalap Datu Jamawi Jaafar, minaboros. Ilan na po nga kapangukab kasiwatan kumadudumagang papoyin kayo kapadagangan produk agro takanon, om nagi papoyin kawas, tadon kononwan.
1: Kita memberikan sedikit pendedahan berkenaan dengan tanaman yang popular ditanam dan juga telah pun diekspor ke Semenanjung, yaitu avocado QAW1. Jadi mudah-mudahanlah dengan pendedahan ini akan dapat mengembangkan lagi industri tanaman avocado ditanam yang selama ini sinonim dengan kopi tanam.
0: Kata libetanam konvoy KMJG Pepeti Lombus Pemanahan Kumad Keningau, Pegului Kumad Nambawan. Suai ke mengunsub magigyan papakilih jalur gemilang program Miagal Dilo, kapanahak nagi kasiwatan kumad tutumanud mengilu produk na kayonon om kasiwatan ekonomi id tikid watas di Tombuluyon. Program Astro Picnic 2026 id Tegudan Tourism Kota Blud. Osiliu impohon pemegunan sains ida tangga susumikul maya awayan diolo menggontok tawan ponong tetuong. Program dilo manaha kesiwatan kumad susumikul montong kolumison rombituon bima sakti om nagi fenomena hujan meteor persid miampai ke ngoy sedu mantad pemayamutan babang kakadayan. Tumano di Menteri Belajaran Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Dato' James Ratib, Thailand di Lokanu, memagayat kerohian dan susumikul id kaganan STEM. Suai ke kanu papalabus sukod wagu dit arohian miampai id kaganan sains, kejuruteraan, teknologi, satelit, ketuludan omnegi penerokaan angkasa. Kadaw Sabah nga agay gunagi kasiwatan ni Desalom kapaburuan kaganan aero angkasa. Om angkasa ditharo piramutan to somok miampay pinsingilan STEM. Mantadilo unsubon susumikul tumilombus misingilo montok mangukab kasiwatan. Miampay id magisiswai kaganan id timpu terikot. Yaw minaburus dilo untuk papahimagon program dilo id Kota Belud. Teks berberusan daw dilo binasa di mana nurat tatap kementerian Dato' Hassan Mahali. Kopisan bumba o menampasi Malaysia GBPM Sabah nakanu kepada 5 unit karita montok papagirat ke garison papasikap karaja lelebino untuk operasi kasaraban o menampasi id kayanon tosadu. Ilo na pangawakon mantad 200 unit dit aramit do GBPM ida pointong ko pogun miampay gatang koin sanay tulun hapod titik 4 riyong ringgit. Kuma 2 patunod GBPM Sabah Lizalman Abu atumbayaan kurita naganapan kakamot winch. Pam Muda Ali, siren am nagiliwang magawit kakamot operasi dilo. Papanod puro sumangid kayanan arumot wayan karita bumba om nagikano mamagayat karita kopong.
2: 15 kendaraan ini diserahkan ke bala-bala bomba yang di kawasan-kawasan yang mempunyai risiko kebakaran hutan dan juga mempunyai risiko banjir.
0: Lizalman Rinobad RTM itu pistagayo GBPM Sabah id Kota Kinabalu. Wakon na po kayo nun di kano karita dilo nga kampay no tuaran sipitang lahadatu sempurna merutai lintas Kota Blud om Kota Kinabalu. Idotoroy tanaswai Lizalman pinapoylo kapasadyaan no po puro om aset bumba ngapoyin kawasan po kagumon tok managuang fenomena El Nino dit pikikiro katilombus gisom koimpunon taon 2002 hopodam turu. Montok papatantu ginaris karaja teririma kabagal donopad pihatus no. Puru potumboyon mundorong toimin singilo tisoy sa timpu damot walun hopad pihatus no pakagu ngakakal kumaraja. Lang dilo agayuguno montok papatantu puru ano pakarajaon serera no po nung antakan no kasaraban id pompus timpu magadaw.
2: Selain daripada aktiviti melibatkan kesiapsagaan dan meningkatkan kapasiti, kita juga bersedia dari segi pencegahan. Antara yang kita laksanakan adalah mengedarkan risalah-risalah berkaitan dengan pencegahan.
0: Sesuai kepersediaan aset Om Puru, program penalaban penutudan penguka penghaporan negi, maya kempen sumelawat tulun ginemuan, kampai noida kayunan pemualayan, walai penambayangan balai raya om koyonan somok kotolunan om kobuturan.
3: Kabar diti Semalimbau Mantad Sabah BFM Keselimbahan Boros Dusun.

0: Ranaw po po kito kayong kawason, panansalan mamaguna katum, montok timpu 2,200 gisom 2,200 Tumano da statistik hapa da mwalu kes panansalan mamaguna katum. Nakasurat montok taon diti nung piagalan hapa da manom kes di taon 2,205 Hapa da mwalu pamagakaman na wonsoy taon diti nung piagalon doon na hapa kes nakasurat di taon nakatalib. Montok pagahawan cecair ketum bobos to gumuna po nga nakasurat di taon 2,202 Suginumu 249.5 na hapa da lita na susuhut. Hatus siam na pada mesiam titik walu na pad lita di tahun 2,204 am hatus anam na pada maturu titik lima na pad lita tahun 2,206 Damot dilo pagahawan drone ketum na kapasurat ginumu babas takawas nga di tahun 2,204 kiwinagat talun hatus turu na pada mapat titik lima na pad kilogram. Paingkura po ginamodila na kain si riba kumad hapa da manam titik hapa da 5 kilogram. Di taon doon na pa da 5, om 6.5 na hapa da kilogram no taon diti. Mamuruan pulis Watas Ranaw Superintendent Mursalin Mahmud Minabaros, Operasi Maganta Bakaparagatan, kahampit katum tilombuson papanahon. Pungunuan ang panaramasan cecair ketum na po nga kasalan id siriba section talo na hapad bingkurong talo akta racun hapad ang siyam lima na hapad ang duo. Kopisan kasalimban Malaysia RTMS Sabah pinapasarabak po kagu karamayan tulan kabansan ang papakilih jalur gemilang. Duna ribu duna po naman o maya kinapotimpunan kempen na yatan kopisan di tadaw bayno. Patunod kasalimbahan na Sabah, Muhammad Yusni Muhammad Ali Minabaros, pakakaraja RTM Sabah kiguna munsiko mantan no katoronongon dit opurimanan suay kamamarati kinapamarintahan na sendiri maya pingisaman kumaraja o manokadung id salom papanaw tonggungan.
1: Sebenarnya kita harus bersyukur dengan apa yang telah kita nikmati pada hari ini. So untuk itu sama-samalah kita memeriahkan lagi sambutan pada tahun ini.
0: Muhammad Yusni Minabaros dilo antok pitimungan kaupisan kumatolu tahun 2026 kinapotimpunan kempen papakili jalur gemilang nayatan kaupisan kasalimbahan Malaysia Sabah id kota Kinabalu. Yaw nga papasaraw nagi pakakaraja RTMS Sabah papanaw tanggungan sebagai papalombos kapailan. Miampay papatanto kapailan ang kauturan at porinta ano papalombos kumamagigyon id pointong kapagun. Ida pumupuson na

Program Astro Picnic na Siliw Impohon, Pamagunon, Science. Inka ka nakabarat po gunulo di Sharon Raymond, manta de section Brita Ehwal Sumasa, o pinadalin di Flores Philip Montoko sa Limbahan Toko. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, tapi kalau kepisanangan atau tuang kepisanangan makin ngau hari tika selimbahan atau kau untuk tuang taradat ke apat kepada matalu datulan dat ke walu hari di tahun 2002 pada menam. Ya, tapi kau kano kemudian dat ramai atau kau iti pemaramayan tulan dat kabansan mayak dat pepakili hari di jalur gemilang om negi iti bendera pegunda tokau sebagai kemenyon dot memaramai tokau diti atulan kabansan montok aditi tahun 2002 apa dah menam ya tapi ke montok kepilan hiti ida pegun tokau untuk dot pada diti anak dekatnya jam ke siam apa dah masiam minit dot tuang konsikan amu agi gina aku madok kayu adit kasasaya memilih makinangau diti keselimbahan tokau bah untuk menimpun sinding mantadi Edward Cutting kanau kinangat kau.

Pokiliho jalur gemilang idualai tupis on premise pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu na jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago mamaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka koyonon dit au kosudong. Pakita nokno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang, amontok sinding negaraku manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

Padamanam tulan kesiam, hapadam siam, anam na hapadam teluh napo. Nga isa timpu, naturidong Pogun, Malaysia. Pisampuruan Tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoiso, Miampai Sunduan, Pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kenapa susuyan temet. Nga pinapa kita kampayon, kagarason. Om Tupus Toko, sebagit magigyon Malaysia. Mulong pia misway bansa, kobasanan om ugama, nga tatap miso toko. Kepisanangan memaramai tadau Malaysia, mantad RTM, teman setia Anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum Malaysia, madani kesejahteraan dinikmati. Ya Assalamualaikum ilo tema pemeramaian tadau tulan kebangsaan montok aditi tahun 2022 pada mana. Ya kepisanangan atau tuang kumada kayu ditua guna gimu kina ngau diti keselimbahan atau kau untuk tuang taraurat keapat diti tepi naikau. Ya tepi kau iti kepilan gatang dat gata montok taraurat suap tadau kelimo keberempat datulan dat kewalu diti tahun 2002 pada mana. Ya tepi kau iti gatang dat susu gata walu ringgit 6 pada sen sekilogram gatang dat susu gata walu ringgit 6 pada sen sekilogram. Gatang-gatang kapingan aunauhu bergeredat ke seapat ringgit walu pada masiam sen sekilogram. Gatang-gatang kapingan aunauhu bergeredat ke seapat ringgit walu pada masiam sen sekilogram. Amiti gatang-gatang kapingan aunauhu bergeredat ke 2.4 ringgit pada ma 2 sen sekilogram. Gatang-gatang kapingan aunauhu bergeredat ke 2.4 ringgit pada ma 2 sen sekilogram. Amiti semua suhut gatang-gatang kantalan gredet ke 4 ringgit 6.6 sen sekilogram. Gatang-gatang kantalan gredet ke 4 ringgit 6.6 sen sekilogram. Amiti gatang-gatang kantalan gredet ke 2.3 ringgit 8.8 sen sekilogram. Gatang-gatang kantalan gredet ke 2.3 ringgit 8.8 sen sekilogram. Amiti tahu rina gatang-gatang sikarap seringgit 8.5 sen sekilogram. Gatang-gatang sikarap seringgit 8.5 sen sekilogram. Ya tepi kau ilo na gatang dat gata pinalabus mantad ketinanan pemerunan gatang-gatang Sabah teka iti LIGS. Kumadit mamamutung ay gata bisa nangan dat mamutung untuk dat tadaw dat suap diti. Mata pina kau sining mantad di Rike Jacobus iti ay so no kaditi kainau kinahatok ako.

Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nayatan pugun Sabah man pohoro untuk kepada meduo Rabiul Awal 1448 Hijrah kontok penagi keduna pada 5 tulan kewalu 2002 pada menom untuk tadau kedua ketimpun jam ke-6 ke Suabon. Madani dihayati, umah diberkati. Nasilih tema montok popogirot ababayan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam id posarili watas. Wokon ababayan ditnulun nopo ngakampaino ababayan semarak Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kepada mesiam gisom kodo nopo demiso tulan kewalu pialan susuyan sirah nabi om memawatik tangana keharo nagi pemerisan kelidasan om koponolo dan raha id podium Wisma Muis. Untuk kodona permiso tulan kewalu untuk jam ko permiso ko Suabon koharo tahlil om doa konsikahan id masjid negeri. Untuk kodona pada meduo tulan kewalu koharo ababayan halokah masjid kumah masjid id poserili kota Kinabalu. Untuk kodona pada matalu tulan kewalu koharo forum anjung ataqwa id masjid al-falah Kepayan. Untuk kuduna pada 5 tulan kewalu nopo ngalimunduk pemaramayan Oman Poro begitu timungan pemaramayan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam om kapatahakan ditungkap pialan penagi anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah kontok penagi 2002 pada menem Masihi dit pohoron id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Rikotno mai pemaramai pemaramayan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2002 pada menem Masihi. Salam Maulidur Rasul, mantad RTM, teman setia anda.

0: Popou do bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Ting kedo kuwayo-wayo pupatam lebih bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono mengulok popou bungkusan okon ko jaminan napunsono it tadon do tapoy. Pantanga tinimungan memunsuh kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo. Ilago puguluh osoro. Ketingaligan tungungan toko tainsana.
1: Ya, tapi kau mengingat-ingat toko lo lebih pontok dan timpu dan magadaw di tiki atau pinay kau. Komendat ilag ilago toko kantakan dit ako pagawit adat kasaraban. Ya tapnay ko manto kapilan hiti ida ponong kota Kinabalu. Antok dot abana ditinga. Ya tapnay ko ida timpu dat magadaw dit tapnay ko suay ko komendat. Mama duli toko diti katingaligan dat posrili apaganakan tinan toko tubineko manunuhit labi kigunong podulion toko karait diti

Itimpud adalah ang kalasu linasu ikerita milog kain sawat in lima pilipat itimpud hapad minit. Kantakan diti kaligagan tomod lalabi nog kumatangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kitsuang dat kerita mulong pa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon idalikud pagulus sumaliwan teko pangob dat nangabon. Perputat tumilamus kumaan pagirekwasa tinantu nung kakitad haratanak nawung id karita.

0: Jalur Gemilang dipilihan nepo ngai sorati nung auto ko kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan toko aman gempio med amwa hulit kawago ed penangadan magahau pagun toko. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Minit apa gulu lumang toko mai jam dah toko madua aman tok data jam ko madua dah tino nga nuridi man ko ponyo iti sinding-sinding wagu untuk aditi tahun 2022 pada manam ya ko madua kayu dit maso dati pengkar raja untuk dat bana diti kepisanangan dat toko maraja posisi ko memilih makinang auditi kasalimbahan na toko.

Ya, tapi kalau sini gua guman tadi Claren Junas Langadon minaga tak kembali jam kau apa daripada iso minit ada tu tuang untuk dot abanariti. Ya, tapi kalau untuk dot abanariti nga kemion dot timpu dot magadaw lang di taki guno ada unsur yang tak kau nampak nga.

3 liter sang adau montok mengelak diti kemenyan dat dehidrasi. Nano kemenyan dat dehidrasi nga kemenyan dat atagakan dat wag it suang dat tinante ka akurian ba? Nano hit labi kiguna tabi na ikaw nga mengingkuri diti kaparagatan labus. Ilag-ilagon dat min sinidang tabi na ikaw labi na untok dat pitang adau. Manan rasuk rasuk di amu akapal nung haradati kemendat keraja adit nuridih untuk data daw nga mamaguna tupi teka payung. Lang diti tabi na ikaw nga kiguna nagi mantok dot mangilag diti ontok dot stroke dot hapa kaya tabi na ikaw kaya tabi na ikaw kakalto ka po miyampay diti ababayan na sining sining dot wago bah kumado kayo dit aparagat dot manupo dot sining tabi na ikaw anong harahot sinding it boros dot ako nga kada dot kayo alihuay dat ano kayo po to do umaditi dati kasalimbahan mantok dat milo man po niyo maya diti dati kasalimbahan tapi ikaw sinding dat wagu sumusut diti sa sinding manta di ray di badang amu oku nakarati am suhutanan diti isa sinding manta di asnita wenisa hajimin runduk kaditi kanaw nangatokaw.

0: Bau. Og så nogle hvor?
1: Tips magkikitwaig. Giratana pa ng pandat paipwaig siran aw man guna. Rihungay at pinggan mangkuk mamaguna bagas kiswang datway. Mamaguna misim panusid miyampay suang dit kasudang. Mamaguna panimungan waig dat adaron mantak paniram datanom taika panusid karita. Gunaan at bagas waig pinanusid sada piyak rapaon om kawan dat paniram tanom. Sarusaruan magintang dat mangilah nung harapay dit lawasan om lamus-lamusan dat mamansay kawago. Sampanan pipe dat waig masud mamurus nipan teka manukur. Kada pansun alay tamat. Guna na produk diet akasanang dat mangalud bil latirik.
2: Boss, waig tamad isa.
1: Kawaya-waya dat maginom waig tamad teka waig aw omis. Akan ka panakatanda dat isotusin. Nga, waig tamad, mila, mangidup panunghan dit alamus, kapriman dat asahang nga masunong, takanon dit akanon lobit angod tuaw akaso dit atomis, amatamang datinan, kabagal not gulad mantat takanon, tagal na daruhangan mantat dat tinuman. Bah, waig tamad na po, akon kapili dit amura nga pili dit lobit asunong. Kalidasan tako na po, lobit agerati kamanta dat onu pamusarahan dat tulunsuay.

Manguntatari akan ko tinggaso kada patalahan no boros tinggaso no bo kada lisoko ko wayo-wayo manguntatari mamagunad boros ala tinggaso tamod na bari nung asindwalan ginawatulon ila akan ko katumpay rakirak ila na po nga mangindarat tupurimanan pamusarahan manguntatari akan ko tanda kabulon manguntatari na po nga pano ko tanda susungulon dit aw obinsyanan. Manguntatari akan ko tinggaso.

Ya, terniaga sinding manta di Lana Pinampatan di Rosario Bianis. Menegak tak kebe jam kepada misa pat na pada ma 2 minit ada tuang untuk data banaliti. Ya, pagulo dat apupusan ko iti kasalimban to ko untuk data tuang dat banaliti pon si ko kumadia tapi na isa Binus Agabu Nancy Lian Christopher Simon nagi kumadi iti tamalo to ko Maria Johan Julius Wong Wong kaunsikan ado kayo amo nagyalihuan kumadi Ipol Eric ato kasasay min nuridi miampay diti kasalimbahan ato ko iti pason man tadi UD Impin man tadlah datu mason kuma kopinayan ko Hiloid Kampung taginambor Kota Blood Solina Gulingan Kisa Gulingan id kampung sinagang manggatal amu ko alihuan kuma tangatambalut ko cegu supain lakasa kolok burangau dosina alayas Nazia Fatin insana id kampung Kironggo Inanam yang pepasan kabisa nang ada tutuang hinam ko na po sadap diti tabi langat mantad doho kadi Yudi Impin diti kaunsikan aku mari ditambalo toko Yudi Impin mantad lahadatu. Batu niko pugulo dot apo pusan ko iti timpo ko miampay do kayo. Insan batu niko tamangay toko iti katingaligan. Tamangay toko iti kalidasan toko. Lebih po antok na timpo dot magadaw diti kyo tapi niko. Ya, amu alihuan kaunsikahan amu agigina kumaditi puruan kuasa lebih na iti atau lebih na iti bomba meninggalik atau antok na timpu-timpu miyakaliti nga yalak na hit a point sa dia kasasai mantok dat managuang nununo po kantakan teka kaligaganan selinai dat timpu dat magadaw diti ya ato mayan ako iti tengah tambah luto ko makinangaw hara dati paing karaja sebagai dat puru bomba ya konsikan amo ogigina kumada kayu lalagatan dat ako maraja gisom dat awi shift ado kayu matapin kami hiti pergisom kumiyampay ado kayu antok tuang taraw dat kaapat bisa nang ada tutung amila na madap tapi naik kau ponsi kau minakinangau amirubat aku kagu untuk suai timpu kesalimbahan hinakopo

Kepala Belajaran Malaysia RPM 2020-2035 ngapalan strategik timpu tanaru dit mengelon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2023-2025 miampai tema merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraihkan kejayaan bersama. Pepohampit reformasi belajaran ke pegulu. Maya magawit penginwaguan kiguno, maya koin tutunan ke perregisteran tumanud kasagaon kinawo montok kesuangon kumah daraja koiso.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 napo ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2023 2025 miampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Popompit Belajaran Menengah Wajib KPM pinapasadya ginaris penudukan kepegiratan dit popohampit Karaja Kesuangon kayunan sikul menenuduk om pemagantangan.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 Napo Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2023 2025 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Popompit Kompetensi Digital Om Kotoronongon Menikid susumikul mantingkanano mama gampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osono.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2000 2000 2000 5000 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2000 2000 5000 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pepohompit Pepoingkawas Pemugunan Dwi Boros Montok Pepogirut Pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul Kampaino Kaintalangan Pengadangan Kurikulum Maya Misusuhut

Kaino, ramai tokoh pemaramayan tadau kabansan. Popoing kawas jalur Gemilang om jati diri montok pisumpuruan magigion. Pemaramayan tadau kabansan okon kenopo, kokaramayan, apono ketanda, penudukan kepogulu om lang tokoh. Sebagai magigion Malaysia, dit magipapantang om misumpuru. Popo kita kupurimanan olisih om opus kumad pogun mulong magisusuai ugama tinaru adat om kobasanan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Otobian mamaramai tadau kabansan mantad RTM teman setia anda.

Kaila kenangku, bendera Sabah nepo nga minangan alanai seginemud in teluh mayat pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apura emaragang. Bendera Sabah diit kumeisa winansai di Idris Icin sembulun memalukis palan diit minan kunao mantad ketaluna pedemisa tulan kewalu 1966 pedem telu gisem 1900 waluna pedem dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantad keisa tulan keisa 1900 waluna pedem dua gisem 1900 waluna pedem walu. Damat bendera Sabah bebas wagu nepo ngapemitanan mantad bendera Sabah diit kumeisa diit ginuno ketimpun ke pedemenem tulan kesiam 1900 waluna pedem walu.

Su kedua guna po ngapo pagirat pisem peruan menungkus korang kayaan pagirat keberuanan pagun kepian dot pemeramayan terau kebangsaan kainau pesarabah kota kau sunduan patriotik opus kuma pagun montok ketimparan notaronom in isa pagun negara merdeka Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Kada au memoduli ke ligaganan luyut, tentu no do kasasai ke opoduli. Karait ko ngayad tawan om rontop wai. Insa dua tanganak mantad kayanan luyut, om ilagon mozu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Poso dia kit tarawarau lebih pegulu, om tenudok no, penuhuan bagian kikuasa nung pokyonuon mundaliu. Soroho no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tersisikap. Biso kedungan dit ogirot, miampai tokou mengingkuri keligaganan. Pegulono ketinggaligan nyawa. Pason mantan kopisan bumba om meninggalik pogun Sabah.

kalau magiwit rakat pengulikan rondo keselan Remalaysia. Di rondo kalau mempakito rakat pengulikan pat kita kondu bala maka kuasa mabuli tagion amjilon. Semangat peraturan rongo paramimo perungan sa perungan N peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990. Kalau magiwit rakat pengulikan kapam kalau mempakito rakat pengulikan pat kita kon rondo keselan. Amun matimpok kesalan, mabuli ukumin jilon kalau makasail talu ngambilor, amtagi suku rongopor ngaribu ngaringgit kapam karuruono. Intor rakinil matang tojo masalok magibit rakat pangunigan, am mempakito rakat rakinil rabalama kekosa, pat kitarpot.

0: Jalur gemilang okon ko kain tomod ikiva magisusubay votik kilati koso o votik nga vidino mega do votik obulaw agang opuak om ohisaw na po nga tanda pisampuvan tuhun ngavi no season tinau katama tanda oniting ginavo om ohi om nagi kapakasan kuasa raja ngavi malasu opadam apat buis toy jalur agang om opuak tanda opadam apat pogun doid Malaysia anamot tanakbuhan tanda Islam sabagi agama poimbida pisampuvan om opadam apat oitan bucu tanda pisampuvan opadam tahu pogun om kapolintan pisampuvan pohimbazo jalur gemilang
1: kasahimbahan Bos Kadazan Noikot Vinasi Noikot Vinasi
2: Pinasimbahan o Pandila Sabah do Intohu Miampai pinatindoy o hinukisan grafik nuhun na balu Potik o bulaw o puak om agang Pandila Sabah ikumoiso tinodo di Idris Ichin Songhun mamumuhukis palan Ikinunomatat kotong obramiso o puhan kabahu Sebus jam ngatus anong padam tahu kisom Sebus jam ngatus bahong padam dupo Pondila Sabah ikumu dupo na po Nga ginuno da matat koiso upuhan koiso Sebus jam ngatus bahong padam dupo Kisom da sebus jam ngatus bahong padam pahu Namot Pondila Sabah da baino Nampung sabah na matat Pondila Sabah ikumu iso Om ginuno Nampun Nampun anong upuhan kosisam Sebus jam ngatus bahong padam pahu

0: Bainak kinango di azu tia balit pagun pamusan ko izaw Dennis Primus. Kapag huna po nga to da abal, mamung ke MJG kiva ko sivatan min singiho monodo mi di don avocado. Ababazan astro picnic ada di impon popobas science. Abal pa imponu. Tadaw ko onam kembara merdeka jalur gemilang ke MJG in Sabah. Minum baza intenem vokon papahabus tagazo tuva avocado in Sabah. Suvay ko poposindak kapananakan buhan kabansan kikosibatan lagi o mamungavi min singiho kalajak munodo mi di don tuva avocado ikapanak hogo tatamba kumadin asil pumuta naman kinaisonon. Untuk po bos kumadin RTM na bos di montili pumuta naman pangisadaan o pamunan ta kanon Sabah isino punogi adun malalap datu Jamawi Jafar. Ino na po nga mungukap ko si Batan, kumanin mangingindapu, mangingazo pinagangan asil agrota kanon om nagi papaingkavas on tononon konunuan.
1: Kita memberikan sedikit pendedahan berkenaan dengan tanaman yang popular di Tenom dan juga telah pun diekspor ke Semenanjung, yaitu avocado QAW1. Jadi mudah-mudahanlah dengan pendedahan ini akan dapat mengembangkan lagi industri tanaman avocado di Tenom yang selama ini sinonim dengan kopi Tenom.
0: Kahapas Tenom, petiambusan akan pemenang do konvoy KMJG kumadit keningau penguhui kumadit nabawan. Supaya ko mengunsum na tunggavi papahimbay jalur gemilang. Ababazan namiya gadinonogi nga kapana kumadain mamungavi mungiho kay mazan asil kinesyonon om nagita ngazan ekonomi doid potitikin uvang itambuhuzon. Ababazan oitan astro piknik duvongaybu duvong panamonom itagudon tourism kota Belud ada di impon papobas science day tatanga susumikul mazatoyhan mungiho tavan dongo sedap. Ababazan na politi nga kapana kosibatan na susumikul, mintong kagingahan tambituon, iho oitan bima sakti, om nagi iho susuzan hujan meteor besides. Doit ko zuzuvo di osodu, namantan diho sumbu kakadazan. Nabos di Mandili Balajalan Science, Teknologi, om Inovasi Sabah, datu James Ratib, tayhan na politi nga kanu papobu, kananangan na susumikul, doit kaganan STEM. Ino na po nga kano po pa yung buhay sinakagon tamuhok. Ianangan mamung dahil kaganaan science, engineer, technology, satellite, katuhudan om nagi panayzukan itavan. Nabos ni sino, kita nga saan tagazo nagi o Sabah dahil katundan kaganaan aero angkasa om tavan ikagampit miyampay kabahan STEM. Mantanino, unsubo na susumikul, tumihamus, pupabu, tayhan om nagi kiva kagiginovo ni Mudizo. Muntok mengukap kesifatan mengiho dan mengisu suvai kaganan dari timpu diho mikot. Nabos disini tidi untuk pepertimpu na babasan na komoy it kota Belud. Mabosan disino pinahamus di menunuat pentetap kementilian Datu Hasan Mahali. Nakotay mo ako pisan mamisok tapoy o mananampasi Malaysia JBPM Sabah na opanamhimo unit kulita kalajak tagaan montok kapawakasan tangazan paposikap na hang homino ontok kalajak kotutunan o manampasi it kinesanon dodok. Ino na po nga sambogisan na matanduwangatus unit inotay mo na JBPM na ipototong kapogun miyampay gatang songovian tahungopon titik apat lisong linggit. Na boss ni Kumanduwa patunod JBPM Sabah Lizalman Abu kulita inagunap na kakamot miyaga winch pampiovitovit siren om nagihivang magovit kakamot kalaja diti manakohanan na po sumuang na itkinesyonan ni Kiko Mohingkangan abasahan na kulita bomba komasan om nagikitangasan mga gazat kulita di nakasavit.
2: 15 kendaraan ini diserahkan ke bala-bala bomba yang di kawasan-kawasan yang mempunyai risiko kebakaran hutan dan juga mempunyai risiko banjir.
0: Datubungan I Lizalman da RTM Idupis Hongko JBPM Sabah in Kota Kinabalu. Vokon kinesenon I nakotemo kulita na kumoy na po nga kampay na tuaran, sipitang, lahadatu, sempurna, marotay, lintas, Kota Belud om Kota Kinabalu. Naidahaw suvay, pinaintahang di Lizalman, pabuon o ningkakoton kapataundaan na po om kotos bomba, montok tumaguvang diho kantakan El Nino, ipisosomo, kotiyamus gisam timpunan, taon duvangay mo duvang panamtu. mau ito may mo kagunap o kamakasan kalaja kuang humino pangopod piatus no do pu pavakasan do mundong teko tumanud pinghunan da iti sa isa timpu namutino kakal vahungopod piatus pavagu do patimpon sabagi kamakasan kalaja kigunohang niti mo ikanusu o na pu do sosongyan no po nung sakikyo antakan do katutunan pompus timpu magadaw.
2: Selain daripada aktiviti melibatkan kesiapsiagaan dan meningkatkan kapasiti, kita juga bersedia dari segi pencegahan. Antara yang kita laksanakan adalah mengedarkan risalah-risalah berkaitan dengan pencegahan.
0: Suvaiko kepetundaan kotos empu, pembuon negi o ababazan menahob ketutunan pengukam mazak kempen moi kun emo. Kampaino in kinesanon pemuhaminan, amin panambasangan, balai raya, Om kinaisanon id somok na katahunan om nagi pias.
3: Kakal ko po, makinango abal ipogun.
0: Abala peritinga sumohimbo mantan sa Bavi FM. Ranaw na kapakito kinoing kavason kahasanan mamaguna ketum montok timpu taon 2020 gisam taon 2020. Tumanud paguntaban o panambahu ahal kahasanan mamaguna ketum. Nakaswat na taon niti, mantad ko o panamonam ahal di taon 2020. O panambahu kapagakaman na taon niti, mantad ko duwangopon ahal di taon nakatahib. Mantok niho, cecair ketum na naggamu, ginumu nakaswat na takawas na po nga di taon 2020. Ino na po nga 2,400 sizam titik himo ay solita. Sinusut atu sizam mo panam sizam titik bahu ay sa lita di taon 2024 om atus anong panam tu titik himo ay sa lita taon 2026. Namot ino loan katum na nagamu di nakupaswat ginumu takawas na kazana po nga di taon 2024 ino na po nga kivinagat tahungatus tung panam apat titik himo ay sa kilogram ino na po nga kapakito kinain simon kumanin apanam anam titik iso himo kilogram di taon 2020 himo om anam titik himo iso kilogram na po na taon niti. Na boss ni Mahingon Police of Angranao Superintendent Mursalin Mahmud patiamusan pabakasan na kalanja manahob na kapagatan ikagampit katum. Kapamagunan om kapanadaan diho vaig katum na po na iso kahasanan. Iso kahasanan isibo section taungopon bingkong tahu akta kavanit apadam sizam himong padam duva. Pinasindak na kopisan ko sa Himbaan Malaysia RTM Sabah o Kapananakan Wuhan Kabansan om papahimbay Jalur Gemilang duvang ibu duvang padam onam masak patimpunan kempen nasatan kopisan di Koniam. Nabos di patunod ko sa Himbaan Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali apatut apakah kalaja RTM Sabah papaimbuhay konsikan na mantando kapangkangan do no piumanan supaya ko mamalati komozon kinonuan kapamalintahan sondi masa tanggungan om sakaday dahit kaponjulan di pinonuan.
4: Sebenarnya kita harus bersyukur dengan apa yang telah kita nikmati pada hari ini. So untuk itu sama-samalah kita memeriahkan lagi sambutan pada tahun ini.
0: Nabos ni Muhammad Yusni iti untuk papatimpu na lamay katitimungan kopisan timpu tahutaon 2026 om kapatimpunan kempen papahimbay Jalur Gemilang nasatan kopisan ko sa Himbaan Malaysia Sabah it Kota Kinabalu. Pinaso nagidisino apakakalaja RTM Sabah tamay mo papapanaw tanggungan sa bagi sunsuzon kapayhan mo'y kabuzo o kapayhan om atag kapalintahan kumanay tuhon ngawi na ipatotong kapagun kampay no kinaisanon sakin. Papanaon o ababazan kapongihan kahinasan uvang tuwaran uvang ibunong panamunom in hinominon ko isan haka in kakadazan tanini tamparuli no ko panamimo vuhan kabahuditi. Nabos ni Panikon ko isan na kapinsin kapalintan sa bawang tuwaran Roger Angkunaw ababazan nazu na tinimungan ni sino na paniti na montok papaingkabas tapiumanan na tun ngawi montok papapanaw kapangihan kainasan ino na po nga montok kapangihan timpunon kapangipapan timpunon o pangusapan timpunon paghu o hiyan na onuno potoluo ni osikap na mandihiw. Mantanino su onatun magigizon uvang tuaran om kinesan nan pasahi dino mamaguna ko za ababazan na kumoy montok magkipalisa kahidasan niyampay ay sa nakabalay. Magisusvay ko tayo nan kay nasan na patong daon. Voko na po nga kapamulisan elektrokardiogram ECG, kapamulisan za, kapamulisan glukosa za, mangihok kinabas za, om kapangihan diho index jisim tinan. Papanaw na giyo pakitanan om panginabasan CPR, kapamulisan ko ni panan on tononon om nagikotay nan kempen manahon za. In pamupusan kinongo Zuvago iti tuho na abal. Mamung KMJG kiva ko si Watan Minsigiho manodo mi ni Don Avocado. Ababasan Astro Picnic ada di impon papobas science. In kakaniti abal duho di Sharon Raymond mantad bogisan berita ehwal semasa pinadahin ni Simon Sabot Dumpil. Salam, tabi Malaysia Madani, Kopi Vosian.

tangka hamai kadi hanale tepnya ku ngabi hazau na padi nga sinupu di Zandi Venita lajuti ada baino jam ko tu apa dem tu minit dongo subabin pengunta ko kata hodan tepinai ada kat lina mai do masa dari TikTok di tiki basi jam ko pada himo mas semintong memasan tadi bok dok kopi vosian dong suvab kibana gi papai ho do ahung tadau pandang daiti ka kibadi human sanda umasamda tu ha hai no do kopi manda hinasu tadau kopi vosian ni deo andong junis lime masa da TikTok mm suk i Mr. IMJ mantad kampung Lingan Lama Juminah Gahun mantad Kota Belud Lisa mantad kampung Babagon Pinampang Patahodan dia zu do pengongo do kesimban bos kadazan mazak do WhatsApp i Dennis Nicholas Yang Florence Boyjol Marius Morudim Joseph Petilu Helen Yong Richard Binginos Floreta Kinajil Ketahuan dia zu apoi do pepata do pasen kuma ada tapi naik ngari om negi kuma ada DJ dong sebab tika ketahuan dan kopi vosian negi kuma sengun tembahut meki kino tauhi intim puniti asu suvab pemai kalaja mundong do namot mikot kai kot timpu bakalaja tu umiban mentan do abah kulita intal nalun isok pemalanan din naik kot binasi tapi naik sengian mai kalaja hobi nak kozo penong it kota kina palu kopi vosian di diau Jasper toy Popo timpu da pagandadan timpu da kumalaja kinawa itiyo sa di Cosmas Chin Nokwa.

Jalur gemilang okonkok kain tomod ikiva magisusuvai votik kilati koso o votik ngavidino mega do votik obulow agang opuak om ohisaw na po nga tanda pisampuvan tuhun ngavi no season tinau katama tanda onitingginavo om ohi om nagi kapakasan kuasa raja ngavi malasu opadam apat buis toy jalur agang om opuak tanda opadam apat pogun doid Malaysia. Anamot tanakbuhan tanda Islam sabagi agama poimbida pisampuvan om opadam apat oitan bucu tanda pisampuvan opadam tahu pogun om kapolintan pisampuvan. Pohimbazo jalur gemilang.

alam mai anangan teko ogumu anangan hozo ditinu di mini inus tabinai ko ngavi kopi vosian di dia Rainer Steven Mimi Leong Waterfront Jumping Atung Andong Junis Lain Zandi Dolores penga anangan di tihozo tu kahangan Shelly do it kilirip kinarut noi kot binasi DJ Elisa Omi Ryan Lombard Omi Onong neponga Minyapuh miampai do pinapo kilim do tanda hongon mai di do pengka kamai di tepinai very good kamai di do bos do bos bos dagai mantap kamu bagu om pengka kadi miss patohodan dia zu i Rainer Steven bah au au zo magantob do kanangan do makino hozo sangkotaun sumusut diti Hansan Pengongo nagi isong hozo diti Datu Claudius Sundang Alex nyampai hozo ada zo in sudai kino toko

Nah, tapi naik wangavi yatiku mantan papar kidum tabugi mantan papar. Kiba dati susuzanda da hozodi konyo tapi naik nakwatu kiba susuzanda hozodi papar. Moy ahau dari limbahau, moy apit dari surapit, moy ambo dari suak bunga, ngan ngabi da kampung dari uvang paparite. Oh bina kozo penong limbahau, dari kat binasi ada di da hozo hozo songkotoun. Bah posindakon ku vagut tadau zu tadau di baino tapi naik ku ngabi di baino jam kotu himongopon minit dongo suvab id pengguntoko kibari ti hozo ko iiakan kosodo kinongoni o oiton nyampai ko ho hozu ko om tu nizon minagampot di kohis kozo zo nokosomo datu emoy Ismail.

duit tipus. Za umah boos ini kali mampus, sebab za uamu ketangkus. Si domino sunut si saing ngaranu, za umun ini mbak saya anak pengulu, sebab za udah naik bingung. Kok kita nabuk poin sokot domunung.

0: tup tup tup. Miaga eto mek bom mau mahalahatup.
1: Wah. Tidak aku sangka sekali lah kali tondu di homikot mantat sim sim. Aku pulang sakit 10 hari. Motiko omodo ora haja cacing.